Dia wadi nwa puo ere kasi edu wadi Zoom Atakabu awada kwenyamu Akuchemu abremu Wachilifuba mwafono no Wawe sekretei Wakuro pajai Wakuro kutia kuru kwansuro Asi edu wadi yei Weye wapromposi prempe Prempe siya waya adi yanano Wajifri ampasa chi kantan krenchi san krenchi kantan kashiriva Asomfra katachie breku ere kasi edu wadi Wuna